0: This looks like a pristine mangrove forest along the Indonesian coastline. Welcome to the country's newest and largest thermal power plant.
1: Kita sekarang berada di area PLTU yang belakang berbatasan dengan laut, dan ini dulunya kosong, tidak ada, tidak apa-apa.
0: Dodi Nafyuddin joined the Java 7 project in the coastal area of Serang, Banten province in 2022. It's a joint effort between China's CHN Energy and Indonesia's National Electricity Company. CHN Energy played a leading role in designing and implementing the ecological protection project for mangroves.
1: Waktu itu bisa kami bersihkan semua sampah-sampahnya. Kita mulai tanam-tanam mangrove di sini, dan ini kita syukuri ini bisa mulai memperlihatkan bahwa program kita sudah mulai berhasil. Sekarang sudah lebat, rimbun, dan bisa melindungi abrasi laut dan bisa menjadi tempat banyak spesies hewan-hewan untuk hidup di sini.
2: Di mangrove Jawa Tujuh saat ini membuat banyak satwa liar yang menjadikan mangrove Jawa Tujuh sebagai rumah mereka. Setiap pagi kita bisa menyaksikan pemandangan burung kuntul berangkat mencari makan di sore hari, kemudian kembali lagi ke mangrove Jawa Tujuh untuk beristirahat.
3: Ini adalah jenis hongsu. 这是我们的这个原生的品种。
0: Lu Chung Jun planned and executed the mangrove conservation project alongside Dodi.
3: 我们也借鉴了很多方法，这里面有我们中方的，也有印尼方的，而且更多的是借鉴了我们印尼本地的环保。 和我们红树林的一些专业方面人士的这个技术，选择优势的树种，然后了解清楚它的种植的方式，确保我们的红树林呢它的成活率。同时呢，我们也借鉴了在中国比较常用的用无人机摄像头以及其他方法来加强我们对于红树林的监测。另外，在这个红树林的一些区域。 我们还可以考虑建设一个栈道，让我们其他人可以到这儿来进行参观，宣传环保理念，号召大家要保护红树林。
4: Berarti perusahaan tersebut tidak hanya berfokus kepada profit, tetapi juga peduli terhadap lingkungan, itu planet dan juga masyarakat atau itu people. Jadi itu menurut saya adalah perusahaan yang sangat ideal.
0: Paundra Hanutama is an author and founder of the Indonesia Mangrove Conservation Foundation. The organization is dedicated to the conservation and sustainable management of Indonesia's ecosystems.
4: Nah, kita mulai dari tahun 2020 itu luasan mangrove itu 3,36. Ada peningkatan yang signifikan.

0: This looks like a pristine mangrove forest along the Indonesian coastline. Welcome to the country's newest and largest thermal power plant.
1: Kita sekarang berada di area PLTU yang belakang berbatasan dengan laut, dan ini dulunya kosong, tidak ada, tidak apa-apa.
0: Dodi Nafyuddin joined the Java 7 project in the coastal area of Serang, Banten province in 2022. It's a joint effort between China's CHN Energy and Indonesia's National Electricity Company. CHN Energy played a leading role in designing and implementing the ecological protection project for mangroves.
1: Waktu itu bisa kami bersihkan semua sampah-sampahnya. Kita mulai tanam-tanam mangrove di sini dan ini kita syukuri ini bisa mulai memperlihatkan bahwa program kita sudah mulai berhasil. Sekarang sudah lebat, rimbun dan bisa melindungi abrasi laut dan bisa menjadi tempat banyak spesies hewan-hewan untuk hidup di sini.
2: Di mangrove Jawa Tujuh saat ini membuat banyak satwa liar yang menjadikan mangrove Jawa Tujuh sebagai rumah mereka. Setiap pagi kita bisa menyaksikan pemandangan burung kuntul berangkat mencari makan di sore hari, kemudian kembali lagi ke mangrove Jawa Tujuh untuk beristirahat.
3: Ini adalah jenis hongsu. Ini adalah jenis hongsu. 这是我们的这个原生的品种。Lu
0: Chengjun planned and executed the mangrove conservation project alongside Dodi.
3: 我们也借鉴了很多方法，这里面有我们中方的，也有印尼方，而且更多的是借鉴了我们印尼本地的环保。 和我们红树林的一些专业方面人士的这个技术，选择优势的树种，然后了解清楚它的种植的方式，确保我们的红树林呢，它的成活率。同时呢，我们也借鉴了在中国比较常用的用无人机摄像头以及其他方法来加强我们对于红树林的监测。另外，在这个红树林的一些区域。
4: 我们还可以考虑建置一个栈道，让我们其他人可以到这儿来进行参观，宣传环保理念，号召大家要保护红树林。Berarti
5: perusahaan tersebut tidak hanya berfokus kepada profit, tetapi juga peduli terhadap lingkungan, itu planet dan juga masyarakat atau itu people. Jadi itu menurut saya adalah perusahaan yang sangat ideal.
0: Paundra Hanutama is an author and founder of the Indonesia Mangrove Conservation Foundation. The organization is dedicated to the conservation and sustainable management of Indonesia's ecosystems.
5: Nah, kita mulai dari tahun 2020 itu luasan mangrove itu 3,36. Ada peningkatan yang signifikan dari 3,336 menjadi 3,44. Kita percaya bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai sadar. Banyak pihak-pihak tadi masyarakat lokal, bahkan perusahaan-perusahaan internasional.
0: Total mangroves. And restoring mangroves requires more than just corporate responsibility. Scientific expertise and collaboration are needed. In China, researchers are exploring effective ways of restoration. Professor Zhong Bailing and other experts are developing resilient seedlings that can thrive in challenging environments.
6: 植物组织培养快速繁育技术，实际上就是在无菌无土的情况下，对特定的植物组织细胞进行繁育。这个技术对于高抗性红树林苗种的筛选是特别有用的，大大缩短这个研究的周期。Researchers
0: use systematic protection strategies and long-term observation programs. In 2024, Professor Chung's team traveled to Indonesia to work with local communities.
6: 他们特别关心的就是如何种红树林。种植其实就是一种修复。Professor
0: Zhong believes China's rapid propagation technology could help Indonesia restore its mangrove coverage.
6: 科学也没有国界，我们需要共建生态廊道啊，因为一些鸟类和大型的海洋哺乳动物，他们的洄游迁徙的路线特别的长。
5: Dan tentunya harusnya bisa menjaga luasan mangrove ini karena kalau kita mengulik lagi manfaatnya itu sangat luar biasa.
2: Perlindungan lingkungan ini adalah merupakan pekerjaan besar yang memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai macam pihak untuk keberhasilan dan keberlanjutannya.